0: Isa.
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik
2: Produa FM.
5: Teman

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this long drive sitting.
5: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
6: Produe FM.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.
8: Produe FM.
9: Stay tuned on Produe FM,
10: teman terbaik kamu.
11: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tanpa terasa ya, sudah saya hadirkan beberapa serangkaian musik hiburan ke ruang pendengaran kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di pagi hari ini masih tetap terhibur. Dan juga ya, saya Martin harus undur diri dulu di ruang pendengaran kita semua. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Ya, apabila masih ada kekurangan dalam siarannya Martin, entah itu lagu-lagu yang kurang menghibur ya, atau mungkin ada informasi yang agak sedikit menyinggung perasaan teman-teman ya, yang sepastinya Martin minta maaf aja ya. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 13 Agustus 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, sebelum ke masuk ke Mega harus tawan terbaik ya mau. Selamat pagi, Tuna Pradia. Masih menemani kamu dengan Pro 2 Hitlist bareng Lesdi sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur ya. So, hari ini cuacanya cerah banget, seperti cerah hatinya Lesdi pada kalian semuanya. Oke, tetap semangat aja buat teman-teman Pro 2 yang masih melakukan seluruh aktivitas kamu, baik di rumah maupun di tempat kerja kamu atau di luar rumah ya, teman-teman Pro 2. Semoga teman-teman Pro 2 semuanya bahagia selalu, banyak rezekinya ya pastinya. Dan jangan banyak mengeluhnya ya, teman-teman Pro 2. Tetap, intinya apa ya, tetap semangat aja untuk bekerja. Karena Lesdi masih terus menemani teman-teman Pro 2 sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore, teman-teman Pro 2. Nah, dan nantinya bakal Lesdi menghibur teman-teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan. Yang udah siap-siap dengerin musik yang enak-enak banget bareng Lesdi, tenang ya. Karena kayaknya untuk lagu di Pro 2 Hitlist ini Lesdi gak apa ya, memang sih putar lagu-lagu galau, tapi gak akan bikin kamu galau ya teman-teman Pro 2. Kan biasanya orang tuh overthinking gitu ya, atau pikirannya tuh aneh-aneh gitu. Biasanya kalau orang putar lagu-lagu yang galau, ih kayaknya kok galau, ih sembarang aja ya. Oke, okay. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request boleh banget 0984-2103, atau juga yang mau salam-salam boleh banget, nanti salam-salamnya akan mengudara ya. Oke, okay, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Biro Papua Tengah, teman-teman Pro 2 masih menemani dengan Pro 2 Hitlist. Nah, teman-teman Pro 2 ini mau ajak kamu kita dengerin lagu ya, ini dirilis tahun 2006 teman-teman Pro 2, dan emang Nesti suka banget lagunya. Ya, pastinya lagunya dari Pharrell Hill ya, Keliling. Nanti setelah itu next Giselle Pencuri Hati. Nah, setelah itu ini lagunya enak banget loh teman-teman Pro 2 dan PD, I Love You But You Lebih Love Me ya. Ini buat kamu, jangan kemana-mana, tetap stay itu di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Hai Kis, belum mau masuk ke MHz teman terbaik kamu. Kita masih dengan Pro 2 Hitlist bareng Lesdi kalau mau Pro 2 ya. Masih ada setengah jam lagi menemani kamu sampai nanti di pukul 12 siang. Nah ini biasanya kalau udah setengah 12 ini udah siang ya teman Pro 2. Pasti para-para ibu-ibu di rumah dia masak nih ya. Kira-kira menu makan siang hari ini apa ya? Para suami yang di luar itu pasti udah penasaran banget. Waduh, ini saya pulang kerja, istirahat, harus pulang makan. Saya punya rumah karena saya punya istri tercinta udah masak. Oke, teman-teman Pro 2, masak yang simpel-simpel aja, intinya makanan rumahan ya teman-teman Pro 2. Daripada menghabiskan uang untuk beli lauk jadi di luar, teman-teman Pro 2 itu paling lauknya tuh gak sampai malam. Tapi kalau kita masak sendiri tuh lauknya bisa sampai malam ya. Oke, dan teman-teman Pro 2, next nanti setelah itu bakal Lesti putarin lagu. Ini juga dirilis tahun 2026 teman-teman Pro 2. Ada lagunya sebentar Lesti lihat dulu nih ya. Oke, ini On My Way teman-teman Pro 2 Desember. Next lagi ada BTS dengan judul Body to Body ya, untuk kamu. Kali ini kita dengerin lagu-lagu yang asik-asik dulu ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: kembali hari ini.
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Di studio pukul 11:59, kita cukupkan dulu untuk Pro 2 Hitlist. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Pro 2 yang udah menemani Lesti dari Pro 2 Hitlist. Saatnya, tepat di pukul 12, saya akan menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 13. Oh, kok 13 ya? Sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu, tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Hey. Bring them out. Prodo FM. Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Aku hemat Gucci. Aku hemat Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Oke, Rere Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman Pro 2 semuanya. Kembali lagi bareng Lesdi yang masih menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Nah, teman-teman Pro 2, beberapa hari ini, bukan beberapa hari ya, tapi emang hampir setiap hari itu suasana di Nabire ini terasa cukup panas. Ya, teriknya matahari tentu pastinya membuat tubuh kita tuh lebih cepat kehilangan yang namanya cairan, terutama pastinya bagi kamu yang sedang beraktivitas di luar rumah ya. Nah, jadi teman-teman Pro 2, karena itu jangan lupa untuk minum air putih yang cukup. Dan jangan pastinya menunggu sampai kamu merasa haus dulu baru kamu minum air putih ya, teman-teman Pro 2. Karena pastikan tubuh kita tuh tetap terhidrasi agar kita tetap segar dan bisa menjalankan seluruh aktivitas kita dengan nyaman. Apalagi Nabire ini panas banget ya. Siang kalian di halo Ari, selamat siang. Dan selain minum air putih, kita juga jangan lupa untuk selalu beristirahat yang cukup tuh teman-teman Pro 2. Kalau aktivitas kamu emang cukup berat banget atau harus berada di bawah terik matahari, sempatkan mencari tempat perteduhan ya. Tapi jangan singgah di hatinya Lesti. Dan juga harus beristirahat dulu teman-teman Pro 2. Beristirahatlah sejenak, lama tak lama tak suara ya. Oke, dan tentunya teman-teman Pro 2, di bulan Agustus ini ada suasana yang berbeda di berbagai sudut Nabire pastinya ya. Yang tinggal di kota Nabire pasti tahu banget, udah dari beberapa hari kemarin itu kegiatannya padat banget ya. Apalagi ini menjelang menyongsong hari kemerdekaan kita ya. Nah, jadi pastinya masyarakat di Nabire ini juga sudah pastinya berlomba-lomba mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Nabire. Nah, pastinya mulai dari mungkin kerja bakti ya, dan pastinya juga menghias lingkungan, pemasangan umbul-umbul dan juga bendera sudah ya teman-teman Pro 2 di tempat umum. Nah, di depan rumah kamu juga jangan lupa memasang bendera merah putih ya. Ya, jangan hanya memasang bendera Piala Dunia ya teman-teman Pro 2. Udah cukup Piala Dunia kemarin. Oke, dan juga kemarin juga sempat gerak jalan tadi juga ya, terakhir ya kalau nggak salah ya, gerak jalannya teman-teman Pro 2. Nah, suasana seperti ini tentu pastinya teman-teman Pro 2 itu membawa semangat tersendiri, mulai dari anak-anak, orang tua, pemuda-pemudi dan seluruh masyarakat juga pastinya ikut mengambil bagian dalam memeriahkan hari kemerdekaan. Kabar Nabire sekarang di mana? Oh, bukan di mana, tapi gimana ya? Aku sudah balik ke Jayapura. Hai, kabar Nabire, puji Tuhan baik banget. Cuacanya juga panas, mendukung banget untuk kita beraktivitas. Halo Pro 2 Nabire, salam dari Pro 2 Denpasar. Hai, untuk Pro 2 Denpasar, tetap salam manis dari Pro 2 Nabire ya, untuk kakak adik Narta. Oke, nah selain itu juga teman-teman Pro 2, namun pastinya di tengah semangat menyambut 17 Agustus ini, jangan sampai kita juga lupa untuk menjaga kesehatan kita. Apalagi udah dari beberapa hari kemarin anak-anak sekolah, orang tua, mereka pastinya mengambil bagian menonton kegiatan gerak jalan ya teman-teman Pro 2. kita juga harus tetap selalu menjaga kesehatan kita, biar ketika nantinya ketika hari H, hari kemerdekaan, kita semua bersama-sama ya mengikuti upacara bendera pastinya, teman-teman Pro 2. Dan cuaca panas itu bukan alasan ya untuk mengurangi semangat kita. Pastinya tetap kita tetap juga harus bijak menjaga yang namanya kondisi tubuh kita ya, teman-teman Pro 2. Minum air putih yang cukup, makan dengan baik, jangan makan hati ya. Nah, istirahat yang cukup juga, dan jangan memaksakan diri kita ketika tubuh tuh mulai merasa lelah. Jadi teman-teman Pro 2, kemerdekaan tuh bukan hanya tentang merayakan yang namanya dengan meriah gitu ya, tetapi juga tentang

banget, dan tentunya jangan lupa minum air putih ya. Dan saya Lesti masih setia menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz.

Akhirnya Reprodu Nebire, teman terbaik kamu, teman-teman Prodo, saja kita bergabung dengan Prodo Jakarta untuk mengikuti soft launching ya, yang akan diselenggarakan tepat edisi Kamis 13 Agustus 2026.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

Sena for Love pagi-pagi ya, semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semalam tidurnya nyenyak jadi hari ini berbahagia semua.

0: ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh, udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan, ya. Betul.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wasta Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Jangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Tuli apa ya, saya nggak salah nama ya, Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams ya.
1: Bahaya.
0: Bahaya ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mistam.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Ya. Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian baik, yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
1: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
1: saya
0: Pak.
1: Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Ada. Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati ya, di seluruh Indonesia
1: di
0: ya.
1: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat dan, pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat ya. Lihat-lihat. Cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kau jangan gitu, saya malu.
0: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, sip. Baik,
0: ya.
1: Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E
1: yang paling
0: ya.
1: Cepat nge-download dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya,
0: Langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya, jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna agak-agak ungu-ungu
0: fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat,
0: ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air, dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Yeah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat. Apakah ya?
0: Lebih cepat benar. Kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja bisa. Saya kalau nganggur yang pekerjaannya ya? Main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra, kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu
0: ya. Terus makin fast learning juga ya Bang.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh-boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sara.
1: Ibu Sara.
3: Bu Sara.
1: Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya
3: angkatan
0: Ibu.
3: Iya. Halo, nah iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-kriknya.
0: Iya, ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Habis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
0: yes, ya. Silakan.
3: Sara, ini kan Sara. S. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sara.
1: Ya.
0: Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa karena memang kok bisa gitu ya. Nah, ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuma sekedar harus ini harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya. Apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri, Bu. Nah, dari sini kebijakan seperti apa sih, Bu, yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
1: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah, gimana nih, Bu, untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi yeah, sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah, ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh, untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak, Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin.
1: Kayaknya langsung approve daftar nih Bapak ya.
0: Benar.
1: Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Siarannya bareng saya Pak Pagi Pak.
0: Kok gitu?
1: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh, gitu ya.
0: Tolong dihangat depannya ya, beauty, politik, and ekonomi.
1: Ada beauty-nya ya,
0: ya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, okay, Ibu Sara, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para konten kreator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai konten kreator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab Seperti apa?
3: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, back think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, oh, okay. Think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak. Ya, kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Nah. Ada fakta-fakta yang hoax, cek fakta kita ya.
1: Betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ikan, Pak. Oke.
0: Sekalian ya Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Pro 2 se-Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkup ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihendra Smo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
0: Wifi, betul.
1: Ya. Sudah.
0: Kok sudah download? Ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada
1: Bu Sara mungkin.
0: Bu Sara. Ada voucher apa gitu, Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya?
0: Ngadep.
1: Ke sana ya? Oke.
0: Okay. Ngadep gini.
1: Begitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ulil biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
3: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
3: Karena kan Bu, banyak ya kita kalau di media sosial
1: betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Iya.
3: Atau sama avatar sih?
1: Oke.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh gitu ketahuannya, makanya kemarin ada verified Lil ketika daftar itu ya kan. Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launchingnya ya. Bapak Neil.

0: Iya.
1: Baik, udah cukup kayaknya Ulil, kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh di
2: tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup nggak Lil?
2: Bisa bisa bisa Bu.
1: Oh, ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
2: Bener.
1: Ibu Sarah ya. Oke Bu, siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
3: Di belakang kelihatan loh, kelihatan.
1: Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu.
2: Gengsi banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Dian terima kasih.
2: Bapak dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yones. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Nah, sekarang boleh yang boleh lebih dengan fun. Atau ada logonya Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
0: Oke, oke, oke.
1: Sudah siap semua, Pak Mista, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan Pak?
1: Ikutan Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri Pak, iya betul. Oke, sudah betul semua. Siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali terima lagi Bapak kasih. Dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Informasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan ngelik
0: ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes.

0: Penyiar ke konten kreator.
1: Betul, bisa juga, bisa ya? Keduanya.
0: Bisa gua ya?
1: Penyiar juga, konten kreator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas betul itu.
0: Iya, iya, iya. Tapi ntar kita coba main-main ya, siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya. Kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik, silakan.

0: juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran.
2: Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
3: Saya sedikit belakang ya, beri waktu saya sedikit.
1: Boleh,
3: jadi
1: Pak.
3: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya, sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor, salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
3: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif, ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak, tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seta, 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
3: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke, okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia, Pak.
3: Berdaulat,
0: gitu. Siap jadi creativepreneur?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Terus jangan siap. Jangan malas ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin nggak?
0: Ada, boleh. Sama saya satu
3: AI.
0: Video,
3: dua. Oh iya benar.
0: Betul, ya. Pak. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
3: Nggak. Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
3: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
3: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
3: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Iya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya kan.
0: Iya. Kuantitinya jauh lebih banyak
3: jauh
0: lebih ya,
3: dan lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Hilangkan. Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
3: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
3: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
3: Satu memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan lokal, hyperlokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
3: Ini sekarang
1: betul.
3: Udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi nggak hanya di Indonesia ya, seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ini ya apa
1: hyper gimana ya dengarnya ya?
0: Atau gimana apa gitu ya?
1: kalau kita kan pendengar
0: nanti
1: kita
0: pikirin apa
3: ya? People, high people ya,
1: high people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong
3: people.
0: Bu. Royalti Bu.
3: Bisa kerjasama sama RRI tempat gitu kan.
1: Okay,
3: jadi
1: okay.
3: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
3: kaya
0: semua ya,
3: dan
0: Pak.
3: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang lebih orang seneng, tinggi banget
3: ya,
0: gitu Pak.
3: Dengar, kubayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata Pak di almarhum Pak Dedy Kebot ya. Ya kan karena
0: yang dekat.
3: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus, kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Okay. Ya, karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10% nya, menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti

0: Generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak. Nah,
1: selalu ini ada yang baru ya?
0: Ya tiba-tiba ada tooth gem, tau nggak kamu?
1: Apa
0: yang
1: itu?
0: Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku nggak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
2: Ada dua hal yang, paling nggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial? Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
2: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
2: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuma sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai, tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi, ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena memang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul, ya. Makanya di hal-hal gitu, dukung lokal kembali ke lokal gitu kan ya.
0: Semoga sinyalnya nggak 4G atau 3G ya.
1: Jadi
0: semuanya tuh merata,
1: semua, ya.
0: Betul.
2: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak?
0: Ke Ibu Sarah. Ibu Sarah ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
0: Digicom. Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Habis ini suara ke sebelah ya Bu.
0: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
1: Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fitar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fitar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.

0: Kemudian Bapak Salman Yoga. Selamat pagi, dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
1: Selamat pagi, Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bang?
0: Banyak sekali.
1: Satu ya.
0: Ini dari

0: semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
1: Biar lebih fresh ya.
0: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar, untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.

ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika Radio Hilversum dan Radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba Raya.

menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku para Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada.

dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan

Aku ingat betul tubuhku diselundupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibotong ke Birun, lalu Cepgu Banda dipandu ke Kurnius dalam perjalanan penuh rahasia ke Belantara Rimba Raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda, meneriakan Indonesia masih ada.

0: suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go. Ya.
1: Tampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya,
0: Belitung.
1: Belitung. Oke.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran.
0: Kita jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Gak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia
0: 2026. Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya,
1: ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional, ya. Jadi seluruh regional, ya, 38 provinsi, ya, akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional, ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara, ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini. Bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar. Nanti
1: ya.
0: Ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada di?
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: syarat dan
2: ketentuan
0: ya,
2: ya, ya, kategorinya juga ada.
0: Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah.
0: Betul, gitu. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya,
1: betul. Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih.
1: Itu dari saya.
0: Terima kasih Pak Desi.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Okay. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai lihat. Ayo. Oke. Nafsu aja kamu.
0: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat ayo. Gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun ayo. Boleh enggak?
1: Pak, mau mager nih, Pak.
0: Digantiin Bams, Pak, digantiin ayo. Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator,
1: iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
1: Mistam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
4: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham, baik. Arif Ilham. Pak. Ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu. Ini kayaknya belum terlalu penting tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu. Oh. Karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu.
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars, itu sebenarnya adalah digital economy. Nah di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang 10 tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah satu ya. Yang pertama kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Gitu ya. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah Ketua Komite Tetap mengenai Cyber Security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka konten creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi Creator Content Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security, gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan, ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi
0: sabar.
1: Sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke, tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia,
6: luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ah. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu, sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes.
6: Nah, selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang, kalau di Twitter, kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin, era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala, ada hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka.
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda bagus betul ya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya, kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Content Creator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit BAMS ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
1: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini. Hmm.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
0: Betul.
1: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Wow. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Rere Prodona Bira, teman terbaik kamu. Mario G. Cloud tak selamanya indah ya. Siapa bilang sih cinta itu indah terus-terus? Enggak lah ya. Bener gak sih Onal? Onal ya seniornya gitu. Oke, baru saja kita mengikuti untuk soft launching teman-teman Produa ya, yang bergabung dengan Produa Jakarta Next. Udah kembali di siaran kami, bakal Lesti menemani kamu masih setengah jam ke depan sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore teman-teman Produa.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, Radio Perodio Nabire, teman terbaik kamu. Teman-teman Perodio di studio pukul 14:54 waktu Indonesia Timur. Gak terasa banget teman-teman Perodio, kita akan mengakhiri untuk santai siang bareng Lesti. So happy banget karena hari ini Lesti udah lepas dinas dan besok kembali lagi dinas pagi. Tapi buat teman-teman Perodio, selamat menikmati cuaca panas di hari ini. Semoga tetap semangat aja menjalani seluruh aktivitas kalian ya. Dan pastinya bakal masih menemani kamu dengan santai siang sesi kedua bareng rekan saya si Ona. Nah, nantinya akan menemani kamu sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam. Saatnya Lesti pamit, selamat beraktivitas dan bye-bye.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Lama, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam, tiba-tiba Bilmi dah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini megar-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Anggis the Faki dengan Bodoh ya. Tadi Kakak Lesti dia baru karaokeakan ini lagu. Selamat siang menjelang sore hari teman-teman Pro 2 kecintaan Ronald sekalian yang lagi pada monit nih. Apa kabar kalian semua ya? Baik ya gengs, di hari Kamis manis. Udah habis ya lagunya. Oke, The Fams dengan Hair Too Long. And seperti biasa stay bareng Ronald ya, menemani kamu semua di santai siang seperti biasa sampai nanti di jam 9 malam. Tentunya beragam segmen, lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi up to date dari rri.co.id bakal Ronald share menemani kamu semua teman-teman Pro 2. So tetap stay tune, masih mengudara menemani teman-teman Pro 2 sekalian di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik up.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Rif, saya mau bacurhat, leh.
1: Eh, kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Selamat siang ya, menjelang sore. Masih bareng Ronald nih, menemani kamu semua ya, teman-teman Pro 2. Tentunya kita masih stay di santai siang Pro 2 FM Nabire, ditemani dengan Gia Indrawari dengan jiwa yang bersedih nih, teman-teman Pro 2. And seperti biasa nantinya tepat di jam 4 sore ya, kita bakal mengupdate informasi nantinya di Info Pro 2. Jadi sepastinya stay tune bareng Ronald ya, masih menemani kamu semua nih, teman-teman Pro 2 di Pro 2 FM Nabire ya. Tapi sebelum itu nih, mengingat ini cuaca nih yang masih panas luar biasa ya kan gengs ya, Ronald pengen update juga untuk teman-teman Pro 2 nih ya, lagu yang informasi ya yang relate dengan kita saat ini nih, teman-teman Pro 2, yaitu gelombang panas nih. Nah, kita tahu ya kan gengsnya bahwa memang gelombang panas yang mencengkram Eropa itu efeknya juga kayaknya kita dapat sampai di sini nih, teman-teman Pro 2. Gelombang panas yang terus berlangsung di Eropa ini semakin mengancam sebagian besar wilayah Eropa pada Agustus ini, teman-teman Pro 2. Dan kondisi tersebut memperparah kekeringan dan juga mengganggu transportasi sungai, pembangkitan listrik, serta pertanian. Melansir dari Xinhua nih, teman-teman Pro 2, Kamis 13 Agustus 2026, Eropa Barat mencatat periode Juni-Juli terpanas sepanjang sejarah, teman-teman. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, sejumlah negara bahkan telah mengalami gelombang panas keempat sejak Mei. Di Italia sendiri, suhu diperkirakan melampaui 37 derajat Celcius di sebagian besar wilayah pada pekan ini, gengs. Dan suhu di sejumlah daerah pedalaman Italia diperkirakan mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Nah, Belgia juga mengeluarkan peringatan panas setelah suhu diperkirakan meningkat tajam, dan suhu di wilayah pedalaman Belgia diperkirakan mencapai sekitar 35 derajat Celcius pada Jumat 14 Agustus 2026 besok, teman-teman. Sejumlah negara Eropa Tengah dan Balkan seperti Austria, Hungaria, dan Slovakia ini mencatat rekor suhu pada pekan pertama Agustus. WMO memperingatkan panas ekstrim dan kekeringan memberikan dampak besar terhadap ekosistem. Ya, kondisi tersebut juga mengancam pertanian, transportasi, energi, serta meningkatkan risiko kebakaran. Basically di Bosnia dan juga Herzegovina, ini permukaan air di sejumlah sungai mengalami penurunan yang sangat signifikan nih, teman-teman. Nah, untuk itu otoritas daerah aliran sungai Sava memperingatkan permukaan air bisa mendekati rekor terendah jika tidak turun hujan dalam 10 hingga 15 hari. Nah, selain itu di Belgia, panas ini menyebabkan hasil panen menurun dan juga ukuran brokoli, kembang kol, serta daun bawang menjadi lebih kecil. Ya, kekeringan membuat sejumlah petani Belgia harus mengairi tanaman setiap hari dibandingkan hanya satu atau dua kali dalam seminggu normalnya. Nah, gelombang panas tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi cuaca, dan fenomena ini juga mengancam transportasi, energi, pangan, dan bahkan perekonomian Eropa.

0: Ya kita tahu ya geng, sebab memang hingga Agustus 2026 ini sekitar 73,8% wilayah Indonesia ini memasuki musim kemarau nih teman-teman Pro 2. Berdasarkan pemutakhiran data, BMKG mencatat puncak musim kemarau sebagian besar terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026. Ya, dengan sifat curah hujan mayoritas berada di kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya nih.
1: Semoga kamu gak cengeng.
0: Nah, sebanyak 516 zona musim di Indonesia sudah mengalami musim kering nih teman-teman Pro 2. Kayaknya termasuk kita juga di Nabire ya kan gengsi, yang sudah kayaknya sudah sebulan ini belum dapat hujan yang betul-betul bisa membantu kita nih teman-teman Pro 2 untuk memenuhi ketersediaan air bersih nih teman-teman. Nah, untuk puncak kemarau sendiri kita udah mendengarkan bahwa puncak kemarau nanti nih bakalan terjadi pada Agustus ya, bulan ini nih, dan juga September sekitar 25,4% di wilayah daratan. Jadi basically nanti di bulan September nanti untuk musim kemarau ini akan berangsur-angsur mengalami penurunan, dan juga akan ada masa transisi nanti kayaknya ya di bulan Oktober nih teman-teman Pro 2. Nah, sebagian besar wilayah diprediksi ini mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dan juga kering dibandingkan kondisi normal, teman-teman. Ya, untuk dampaknya sendiri kita tahu ya, munculnya potensi kekeringan serta peningkatan titik panas yang memicu kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah, teman-teman. Ya, beberapa waktu lalu ya Ronald juga sempat lihat ada video yang beredar di kayak katanya dari Jayawijaya apa dari Puncak tuh. Ada video di Facebook ya, itu kelihatan bahwa ada 3 gunung yang mengeluarkan asap gitu. Ronald juga pertama lihat itu, dan juga orang yang video itu dia bilang, ini siapa yang bakar hutan gini. Tapi ternyata itu bukan kebakaran hutan, gengs. Tapi memang karena memang cuaca di sana kan dingin ya. Cuaca di sana dingin dan lembab gitu. Nah, panas ekstrim ini bikin penguapan ekstra air. Jadi itu yang keluar itu sebenarnya bukan asap dari pembakaran, tapi itu melalui asap penguapan gitu, teman-teman Pro 2. Asap pengendapan yang keluar gitu. Jadi munculnya di 3 gunung sekaligus gitu, teman-teman.
2: Terlalu lama ku bertahan.
0: Ya, jadi pastikan informasi yang kita baca itu semuanya informasi yang up to date dan juga akurat ya. Kalian bisa cek nanti di rri.co.id teman-teman Pro 2, semua informasi di situ udah pasti informasi yang relevan dan juga informasi yang aktual pastinya. Oke, kita lanjut lagi dengarkan lagu dari Rizky Rao dengan Bebas Lepas featuring DRT. Masih stay bareng Ronald menemani kamu semua mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang, mari kita renungkan lagi, merdeka itu apa sih? Apa kita sendiri sudah mewujudkan kemerdekaan itu?
2: Saya mewujudkan kemerdekaan dengan proaktif sebagai pejuang pendidikan.
3: Mencintai dan mengembangkan produk lokal.
4: Menjadi generasi yang proaktif dan inspiratif.
1: Kemerdekaan Indonesia bukanlah hal yang diraih dengan mudah. Juga bukanlah hadiah dari penjajah, melainkan hasil dari perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, tenaga ahli Menteri HAM di bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, siap dorong pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama 8 kabupaten antara lain Nabire, Mimika, Dogiai, Paniai, Deiai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya bersama masyarakat untuk menghadirkan perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia di Nabire. Hal tersebut disampaikan Gabriel Goa saat berkunjung ke RRI Nabire sekaligus menjadi narasumber pada Rabu 12 Agustus 2026. Menurut Gabriel, keberadaan perwakilan Kementerian HAM di Papua Tengah sangat penting untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan hak asasi manusia. Mengingat wilayah Papua Tengah memiliki tantangan geografis dan persoalan HAM yang membutuhkan penanganan secara lebih dekat dan juga cepat. Gabriel menilai kehadiran perwakilan Kementerian HAM di daerah akan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan terkait HAM, termasuk perlindungan kelompok rentan, penanganan korban perdagangan orang, serta persoalan HAM berat. Gabriel Goa juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait agar berbagai persoalan HAM di Papua Tengah dapat ditangani secara terpadu dan berkelanjutan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan tata kelola pemerintahan agar terlaksana. Pelaksanaan kewenangan otonomi khusus dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan tersebut menjadi salah satu poin dalam kuliah umum tentang otonomi khusus jilid 2 untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di tanah Papua yang digelar pemerintah Provinsi Papua Tengah Rabu 12 Agustus 2026. Narasumber kuliah umum Profesor Dr. Johermansyah Johan MA menekankan keberhasilan pemerintah di Papua Tengah tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan dan dukungan anggaran, tetapi juga kepemimpinan yang kuat, birokrasi profesional dan berintegritas serta pengelolaan anggaran yang

0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu menegaskan kepolisian tidak memiliki wewenang untuk menentukan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH dalam perkara dugaan pembunuhan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat. Menurut Samuel, penentuan sanksi pidana sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan setelah perkara melalui proses penuntutan dan juga persidangan. Penjelasan tersebut disampaikan Kapolres sekaligus meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Yang menjelaskan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki ketentuan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, mengenai ancaman maupun pidana yang nantinya dijatuhkan, keputusan tersebut tidak berada di tangan kepolisian. Kapolres meminta masyarakat tidak mendahului proses hukum dengan membuat kesimpulan mengenai hukuman yang akan diterima oleh ABH. Saat ini penyidik masih menyelesaikan tahapan penyidikan, termasuk mengevaluasi hasil rekonstruksi yang terdiri dari 45 adegan. Kepolisian juga akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Samuel juga menegaskan, Polres Nabire tetap berkomitmen menangani perkara secara profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia, serta perlindungan khusus terhadap anak.
0: Info Pro 2 FM.
1: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Stay tuned on Prodwave.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang? I am a rich man. I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produeva. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produeva. Produeva.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,1 MHz Produ FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya. Tentunya tong masih stay di sore ceria Produ FM Nabire. Ya, waktu-waktu dimana kita bagus ya kalau misalnya kita manfaatkan waktu sore hari kayak gini untuk berolahraga gitu ya kan. Apalagi cuacanya cerah juga gitu teman-teman bro dua. Ya, karena biasanya aktivitas sore hari yang menurut Ronald tuh aktivitas sore hari yang produktif ya, biasanya tuh di kisaran jam 3 sore sampai jam 6 sore sih teman-teman. Waktu ini tuh sebenarnya ideal untuk memulihkan tenaga melalui kita punya olahraga ringan, merawat lingkungan sekitar, atau menikmati waktu santai nih bersama keluarga guna untuk melepaskan penat setelah harian kita bekerja ya kan. Nah, kita juga mungkin bisa memanfaatkan waktu sore hari itu dengan mungkin berolahraga ya. Berolahraga misalnya jogging atau jalan pagi. Jalan pagi sore hari. Jalan kaki maksudnya. Ya, jogging atau jalan kaki nih, misalnya berkeliling di sekitar area rumah kah, kompleks gitu. Ya, saat matahari ini udah mulai redup-redup gitu. Atau misalnya kalian pergi olahraganya, kalau misalnya takut sendirian gitu ya kan jalannya, kalian bisa olahraganya di bandara lama gitu. Kan banyak orang gitu. Siapa tau ke sana ketemu kalian punya teman-teman gitu, bisa jalan bareng ya kan. Nah, selain itu juga mungkin bisa bersepeda ya. Ini satu wishlist juga sih. Satu pengen sekali punya sepeda. Ya, semoga nanti saya bisa kesampaian juga nih beli sepeda nih.

0: Nah, kalau misalnya kalian adalah tipikal orang yang Ronald, kayaknya saya olahraga tuh jarang sih, tapi saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Terus gimana nih kalau misalnya menghabiskan waktu di rumah di sore hari tapi tetap produktif nih? Ya kalian bisa mungkin siram bunga ya, siram tanaman, tapi mengingat ini kita lagi krisis air kayaknya ya. Ya kita misalnya cabut-cabut rumput ya, membersihkan ya, membersihkan halaman rumah gitu. Ya tidak lupa juga di dalam kamar juga ya, merapikan ruangan ya, membersihkan kamar atau area keluarga agar rapi gitu. Ya Runa tuh paling senang kalau misalnya sebelum pergi kerja tuh memang kamar diberes-beresin dulu gitu, biar nanti kalau pulang kerja badan capek ya kan, tinggal pulang bobo gitu. Nah, relaksasi dan hobi juga di sore hari bisa kok dilakukan, seperti mungkin baca buku favoritnya kalian, dengarkan musik favorit misalnya, atau sekedar berkumpul bareng keluarga di sore hari gitu, sambil mungkin minum teh ya bareng keluarga gitu. Oke, teman-teman Pro 2, kita masih stay ya sampai nanti di jam 6 sore ya. Kita nantinya akan ikuti Tarim dan juga Azan Maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya, dan nanti akan dilanjutkan dengan Sore Ceria sesi kedua sampai nanti di jam 8 malam, teman-teman. Oke, so masih stay bareng Ronald menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. We'll be right back.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu, Produ FM.
5: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

akan tidur bila waktu tiba di akhir nanti. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pendengar Pro2 dimanapun saja Anda berada, bersama akan kita diikuti Kumandang Tahrim dan juga Azan Maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Iya nih.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Produeva.
9: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produeva. Produeva.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Aku hemat Gucci. Aku hemat Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ

Pencil.

Iya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Anggi Marito dengan Langitku Sendiri. Dan kita masih stay di sore ceria ya teman-teman Pro 2. Yang sesaat lagi kita akan beralih segmen Dijaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, Renault mau update juga informasi untuk kamu semua nih, teman-teman Pro 2, di mana pemerintah meluncurkan motor listrik nasional dengan DP 0%. Nah, menyalurkan dana 18,9 triliun untuk mengatasi gaji P3K dan juga BNN menggrebek Kampung Bahari. Yaitu tiga informasi terbaru nih teman-teman Pro 2 ya, berita nasional terkini nih, di mana peluncuran motor listrik dengan DP 0% didukung Danantara teman-teman Pro 2. Dan juga informasi terkini, pemerintah cairkan dana 18,9 triliun untuk membantu gaji P3K di daerah. Dan juga informasi terkini terkait dengan BNN dan Polri kembali menggrebek kawasan Kampung Bahari di Jakarta.

Oke, geng. Serono bahas dulu ya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara. Ini mendorong bank-bank milik negara untuk memberikan insentif berupa uang muka atau down payment atau DP sebesar 0% untuk kredit motor listrik nasional. Chief Executive Officer atau CEO Danantara, Rosan Ruslani, mengatakan langkah ini merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak minat masyarakat beralih ke sepeda motor listrik. Rosan juga menjelaskan bahwa saat ini besaran uang muka atau DP kredit motor listrik dari perbankan masih berada di kisaran 10% dari harga kendaraan. Nah, angka tersebut ini dinilai masih menjadi salah satu pertimbangan masyarakat sebelum membeli motor listrik. Atas dasar inilah Danantara kemudian berinisiatif untuk memangkas besaran DP tersebut, gengs. Bahkan siap menghapuskannya sama sekali menjadi 0% jika memang memungkinkan. Tidak hanya memangkas besaran DP nih, teman-teman Pro 2. Rosan juga mengaku pihaknya juga sudah menyiapkan inisiatif berupa penyesuaian suku bunga yang lebih rendah dan tenor pinjaman lebih panjang agar cicilan motor listrik ini menjadi semakin terjangkau bagi masyarakat luas. Nah, selain itu Rosan juga menilai sejumlah langkah ini penting mengingat potensi pasar sepeda motor listrik di Indonesia yang sangat besar ya. Namun sayang sampai saat ini belum tergarap secara optimal.

So, kalau tadi kita baru bahas soal Bos Danantara yang mengabarkan bahwa DP motor listrik nasional bisa mencapai 0% atau bisa satu kali dihapus nih, teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi bahas soal Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah mencairkan 19 triliun rupiah anggaran untuk pemerintah-pemerintah daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, keputusan Menteri Purbaya itu terbit pada Rabu 5 Agustus 2026 pekan lalu usai Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan membantu Pemda-Pemda yang kesulitan membayar gaji P3K. Tito mengungkapkan tambahan dana yang dicairkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu sebesar 19 triliun rupiah atau lebih tepatnya 18,9 triliun bagi 546 daerah. Nah, Tito mengatakan dengan adanya tambahan dana ini diharapkan semua Pemda mampu menyelesaikan permasalahan belanja pegawai P3K maupun pegawai paruh waktu. Nah, kebijakan itu didasari pemahaman pemerintah pusat yang telah menangkap keluhan dari Pemda-Pemda yang mengalami kesulitan membayar ASN P3K di daerahnya. Ya, cara yang ditetapkan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah efisiensi anggaran yang tidak penting seperti perjalanan dinas hingga rapat yang tidak urgent. Nah, cara kedua ini yakni pembayaran kekurangan dana bagi hasil atau DBH oleh pemerintah pusat. Namun ternyata cara itu tidak cukup, maka dikucurkanlah dana dari pemerintah sebesar nyaris 19 triliun rupiah alias top up dana, teman-teman Pro 2. Do you get scared? Ya, semoga ini memang sangat membantu ya. Semoga bisa sangat membantu untuk Pemda-Pemda atau pemerintah-pemerintah daerah yang memang kesulitan untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau gaji P3K nih, teman-teman Pro 2. Dan kita harapkan memang ini bisa tersalurkan dengan baik dan juga bisa diterima dan bisa mendukung ya, mendukung kesejahteraan pegawai P3K nih, teman-teman Pro 2 di masing-masing daerah, teman-teman. Oke, so itu tadi informasi update ya, dua informasi update untuk kita semua nih, teman-teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi kalian tentunya di rri.co.id ya. Berita aktual dan juga terpercaya dan terkini bisa kalian akses di rri.co.id. So, masih stay bareng Ronald menemani kamu semua ya. Kita dengar-dengar lagi lagu ya di saat ini, teman-teman Pro 2, menjelang nanti di jaga malam di jam 8 malam nih, teman-teman. Masih stay bareng Ronald menemani kamu semua di 90,1 MHz Pro 2 FM, Nabire, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah telah mencapai 328,8 hektar dengan total 160 kejadian. Kecamatan Kumai menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena mengalami eskalasi kebakaran cukup besar. Sementara itu, terkait ratusan titik panas yang terdeteksi, pihaknya menjelaskan bahwa tidak seluruhnya merupakan karhutla. Sebagian titik panas dapat muncul akibat pantulan cahaya, termasuk pantulan dari atap seng. Penanganan karhutla juga menghadapi kendala akses menuju lokasi yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber air di sejumlah titik.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong aparatur sipil negara Kementerian Perdagangan Purnabakti tetap berkarya melalui kegiatan wirausaha. Budi menilai masa pensiun bukan penghalang untuk terus beraktivitas dan mencoba hal-hal baru, dan Budi juga menyebut pegawai Purnabakti dapat belajar menjadi eksportir melalui program UMKM Bisa Ekspor. Melalui program tersebut, pelaku usaha dapat mempresentasikan produknya kepada perwakilan perdagangan RI di luar negeri yang kemudian akan mencarikan calon pembeli. Sebanyak 178 pegawai Kemendag mengikuti pembekalan persiapan Purnabakti tersebut, di mana para peserta merupakan pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 4 tahun ke depan. Budi mendorong calon Purnabakti mempersiapkan usaha melalui kerja sama grosir dan bantuan permodalan yang disinergikan Kemendag. Kemendag juga menyinergikan program Toko Mandiri Indo Grosir dari Indomaret Group dengan dukungan pembiayaan dari BRI.
4: Info Pro 2 FM.
5: Basmi online scam, pemerintah bentuk Indonesia Desk di Markas Kepolisian Kamboja. Informasi berikutnya, pemerintah Indonesia membentuk Indonesia Desk di Markas Besar Kepolisian Nasional Kamboja. Ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama penanganan kasus penipuan daring atau online scam yang melibatkan warga negara Indonesia. Demikian pula disampaikan juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulasela, Kamis 13 Juli 2026 di Jakarta. Menurut dia, pembentukan Indonesia Desk merupakan hasil kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Hafaz Ugroseno ke Kamboja akhir Juli 2026. Nabil mengatakan keberadaan Indonesia Desk ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus online scam, termasuk upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap WNI yang terlibat maupun menjadi korban. Kerjasama Indonesia-Kamboja ini juga mencakup aspek keuangan, terutama yang berkaitan dengan Financial Action Task Force. Hal ini dinilai penting karena persoalan online scam memiliki cangkupan yang luas, membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Direktur WNI

0: TNI Heni Hamida mengatakan saat ini terdapat 991 WNI yang berada di tempat-tempat penampungan di Kamboja. Mereka tersebar di Phnom Penh, Bandara Lama Terminal Kargo, Bati, Sinafil, dan Siem Reap. Menurut Heni, pada Januari hingga Agustus 2026 sebanyak 12.583 WNI telah datang ke KBRI Phnom Penh untuk meminta fasilitas kepulangan, di mana dari jumlah tersebut 8.124 orang telah kembali ke tanah air.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman, Pro 2 tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat Gabriel Goa siap dorong pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama 8 kabupaten lain, Nabire, Mimika, Dogiai, Paniai, Deyai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya bersama masyarakat untuk menghadirkan perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM di Nabire. Hal tersebut disampaikan Gabriel Goa saat berkunjung ke RRI Nabire sekaligus menjadi narasumber pada Rabu 12 Agustus 2026. Gabriel Goa juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait agar berbagai persoalan HAM di Papua Tengah dapat ditangani secara terpadu dan berkelanjutan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, satu apa dulu? Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Yang selanjutnya bakal renal aja kalian semua ya. Kita bakal bergabung di siaran berjaringan Musik Live Chat yang akan dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Seperti biasa nanti di jam 10 kita stay-nya di Pro 2 RRI Pro 2 Jayapura ya. Sampai nanti ditutup siaran bareng tepat di jam 12 malam. So Ronald pamit and I'll see you when I see you guys. Bye bye.
1: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
2: Yo eh, dan gak kerasa teman Pro 2 ternyata udah hari Kamis ya.
1: Gokil,
2: malam Jumat ya Dit.
1: Asik.
2: Udah
1: apain
2: pas
1: sih biasanya malam Jumat?
2: Enak ya, kita tuh ramean pasti.
1: Bener, ramean dong. Sih seru ya.
2: Asik dong.
1: Bener, ngobrolnya kan.
2: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
1: kebagian
2: berair.
1: Apa itu?
2: Anak matanya karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
1: Kok kayak ada bebannya ya?
2: Iya. Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
1: Yes.
2: Dan kita kedatangan sebuah band.
1: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
2: Kemarin Avolia ya, Avolia ya kan?
1: Iya kan? Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
2: Yes.
1: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru. Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty Rusty.
2: Apakah kamu? Ini temannya Krusty Krab, Dit?
1: Salah.
2: Bukan ya?
1: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita okay. Ulik. Kenapa namanya Dusty Krusty?
2: Yeah.
1: Dusty Rusty.
2: Lucy. Bener.
1: Bener. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
2: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Metro MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Seenggaknya gak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan kiri.
0: Boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh ini.
6: Jadi drum, bukan drummer maksudnya.
0: Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai.
0: Dan juga
1: Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalau yang mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember itu tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul ya. Jadi berkelanjutan gitu
1: ya. Okay.
4: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Asik. Oh, wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempat.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Dari situ?
4: Yeah. Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Iya. Yeah.
4: Kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Iya.
1: Dia
4: kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
1: Iya. Yeah.
4: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Iya. Yeah. Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Bener.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya, benya aja.
1: Dedean. Masih kasih dedean ya. Oke. Oh, jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu enggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya, semua langsung ya, sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita-kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Bener.
4: Secara langsung.
0: Bener.
1: Tapi lu gak kepikiran tow meter gitu misalnya. Yang direk kan. Ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous Hatsumoto. Kayak panjang.
1: Kepanjangan. Ya. Oh, iya. Boleh.
0: Boleh.
1: Kita udah tua loh padahal ini. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya Raya? Kalau genre tuh
3: apa ya?
1: Tidak menjawab. Tapi
5: retro pop sih.
3: Iya,
0: retro pop.
4: Oh. Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
1: Oke.
4: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu, bawainya The Beatles.
0: Oh wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
0: Serius? Oke.
1: Lu bikin Stranger Things?
0: Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Oh. Itu akhirnya direkam.
4: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa dilakuin ya sedising.
1: Siapa tahu kan. Yeah.
0: Oh, tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke. Ayu.
3: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya.
1: Ayu. Ayu.
0: Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Masa ngajak-ngajak. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
4: Mini album
0: jatuhnya ya.
1: Oh.
0: Okay. Alright. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pengen kartun lagi nih, jangan-jangan nih.
4: Enggak, bukan.
1: Peri Mariadi kira. Sorry.
0: Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cukla yang bikin bang.
0: Oh iya, yeah. Kenapa lagi?
1: Coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari sini deh.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya.
4: Sebelumnya tuh bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gue tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada baladnya, gue tuh takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagunya. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya dari Serastin apa kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Dusty Rusty yang
5: Gak jelas
4: ini.
1: Oke. Gue ngerti.
4: Iya, musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
4: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oh. Oke.
1: Awalnya apa judulnya Balada?
4: Awal judulnya Balada Cinta Platipus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Bener.
4: Bener. Tenggelamnya kapal.
1: Nah. Itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta berapa sahur?
1: Cinta berapa sahur?
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platipus di bagian situnya gitu.
1: Iya. Benar. Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yeah.
6: Yang pertama tuh Dikau, ada Angela Reperta Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu si Jody Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
6: Yang paling relate sama kita ya cinta-cintaan.
1: Oke.
6: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, taunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Marta Dinata.
1: Itulah
6: momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Marta Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda gitu sih ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Gue mikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB ya. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita.
0: Iya.
6: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
6: Dia pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Kalau pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
1: Lebih kangen jazz.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
0: Bro nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
0: Iya,
1: ada Bang Joni kan. Iya.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
1: Iya. Bisa kayak gitu?
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
0: Boleh.
6: Pas MC-nya present, teriak aja, outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brother FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul. Dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus ya.
2: Dia kan ada susah
1: curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu.
0: Iya. Gua enggak expect sih dia.
1: Gua enggak tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
0: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
0: Iya, bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yoi, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50-60 itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya
1: asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influensinya kan Beatles dari kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun segar, tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles
2: ya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
3: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
0: iya sih,
1: bener. Ya gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa.
3: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Jadi album Hard Day's Night.
1: Lalu apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Okay. Lalu apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
0: Okay.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa apa beda. Itu rasa yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influensinya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
0: Iya. Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdo.
0: Kalau random mas.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Senyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson. Kita bikin blues ya.
0: Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre-nya belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
1: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih coy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop dan satu rock and roll? Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini Dusty Rusty gitu.
0: Oh,
1: sih.
0: Oke.
1: Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Okay. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
4: ada Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lo gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya, udah. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
4: Workshop
0: gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung kan mau persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak.
2: Yeah.
0: Ini deh.
2: Biasanya gitu. Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: yes,
2: itu juga ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
4: Benar. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
4: Okay. Notasi dulu, humming,
0: nyanyi
4: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengnya gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Kalau
1: semua ya? Oke, baru
2: nggak nulis tuh.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan?
0: Oh.
1: Baru tadi.
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini nggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikutan.
1: Buat ngisi slot.
2: Yang penting 4.
0: Ya penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Enggak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di
1: Acara
0: Tito Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Das Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang Platypus. Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, jadi itu. Ada kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya!
1: Halo! Halo, Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy!
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu
1: siapa
2: orangnya?
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa? Oh, di sini.
0: Oke.
1: Siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Galih.
0: Galih Rakasiwi.
1: Oke.
0: Okay. Pertanyaan lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik.
0: Menarik.
1: Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sekian, terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
0: Besarnya
3: apa, Bay? Kisah
4: katulistiwa.
3: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, ya itu. Dia. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Didengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Robo yang selalu di rumah.
1: Emang Robo ya?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Bener-bener di rumah berarti lo, Bay. Bener-bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener-bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh ya benar.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya iya iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau gue seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai Joni.
0: Iya. Dekat sih.
4: Kan?
1: Bang Joni.
0: Iya tetangga.
1: Iya kan.
0: Iya dekat sih bener.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh ada cerita.
1: Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring. Benar.
2: Banyak kang cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan sering. Iya, jangan sering.
0: Makanya suka ke sebarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Giler.
1: Gitu. Kan
2: Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan memang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang dasi-dasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oke.
0: Kalau MV?
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer-nya?
0: Ada.
1: Oh, gue penasaran sih.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Visualizer kan?
2: Boleh cek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini, pakai HP gitu. Iya, iya.
0: Handheld.
1: Iya, sir. Ovi, iya, oke. Tawa lo, kenapa dia ketawa?
2: Ini kan normal ya?
1: Normal. Memang visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh?
1: Salahin lagunya, lo salahin Roba ini. Salahin Roba itu yang
2: bikin. Roba selalu di rumah.
1: Iya, Roba
0: selalu di rumah.
1: Roba selalu di rumah.
2: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata ini udah dikeluarin.
0: Oke.
2: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
2: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke.
0: Benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: mungkin
1: teman produser seluruh Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ada nama fans gak?
3: Nama fansnya apa ya?
4: Kepikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
2: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
4: Iya, ada saran.
1: Kecau mania.
0: Kecau.
2: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oh, ya. Boleh.
2: Official.
0: Oke, belum official.
1: Oh, boleh.
2: Kita gantikan officialnya
1: itu
2: nanti.
1: Juga boleh tuh.
0: Bisa.
2: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
0: Oh, iya bisa.
1: Oh, gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus tuh.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kalian mau ngomong apa, silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
4: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
1: Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir? Anjir, keren itu
3: duit. Ya pokoknya, terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny
3: iya sih.
2: Jangan lupa pakai sunscreen dari dulu ya, bilang.
1: Itu dia,
0: bener. Biar gak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih. Bakal bawain apa aja berarti, bro?
2: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
0: Oke. Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
2: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor. Oke,
1: di Bogor.
0: Oke.
1: Kita diundang enggak?
2: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
2: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
0: Okay.
2: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
4: Kok free udara?
2: Iya, nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada sticker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
2: Bisa.
0: Jadinya
2: bareng sih.
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
1: YouTube
3: juga.
2: The Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget The Dusty Rasti juga.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu.
1: Sukses selalu. Amin. Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Ya, yeah, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap,
1: bersiap-siap
0: ya.
1: Bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke. Okay.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: biasa. Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh yeah. Gitu ya. Iya, benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah, makan. Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Oh iya udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya, iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya. Udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini bareng sama Dede Asirasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dede Asirasi yang akan membawakan 2 lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit dan juga ini dia
1: Dasti Rasti. 3, 2.

Februari dari Roni Parulian, tahun Pro 2 menemani di pukul 22.03 waktu Indonesia Timur. Kalau dengar lagu ini, teman Pro 2 kayaknya lagi era butterfly gitu ya. Kita ikutan jatuh cintanya Roni lewat lagu gitu ya.

apakah lagu baru dari Roni Parulian ini juga jadi lagu favorit kamu, teman Pro 2? Kalau aku sih iya, teman Pro 2, betul, aku suka banget sama lagu ini, jujur. Setelah lagu Walls Akhir Zaman, gak lama Roni rilis lagu terbarunya Februari yang bikin jatuh cinta lagi. Dan ini lagunya uniknya berkaitan gitu ya, teman Pro 2 ya. Intinya mungkin karena mungkin ceritanya Roni menemukan sang kekasih Giselma yang akhirnya diutarakan lah lewat lagu gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan memang gak usah di... banyak gitu ya, seorang Roni Parulian itu kreativitasnya luar biasa banget, teman Pro 2, yang sampai akhirnya lagu-lagu dari seorang Roni Parulian ini itu aduh bikin jatuh cinta ya, teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa juga kita udah ada di cerita malam, teman Pro 2. Tadi udah kita ikuti bersama Musik Live Chat ya, bareng Pro 2 Jakarta. Aku mau tanya ya, untuk kamu mungkin yang lagi gak bisa tidur yang besok WFH menyambut weekend ya, ada gak sih, teman Pro 2, hal yang kamu rindukan di diri kamu saat kamu kecil? Kalau ada, aku akan buang story di Instagram Pro 2 Jayapura. Kamu ikutan ya, teman Pro 2 ya. Yang mau cerita out of the topic juga gak apa-apa. Yang mau salam-salam juga boleh. Sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. So stay tune terus, jangan kemana-mana. Dan aku bakal putar satu lagu ya, dari Noah, teman Pro 2, Extra Man Girl tentunya ya, untuk kamu di malam hari ini. Suara dalam kepala, teman Pro 2. Langsung ke Instagram, kita ramaikan cerita malam di malam hari ini, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, masih dari Jalan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, Taman Pro 2. Dan masih di cerita malam ya, satu topik tadi aku udah share di Instagram Pro 2 Jayapura, Taman Pro 2, yaitu tentang apa sih yang kamu rindukan di diri kamu saat kamu kecil, Taman Pro 2. Dan udah ada yang masuk di Instagram Pro 2 Jayapura dari Kak, username-nya SHLMMBL ya. Mungkin Shaila kan namanya, atau siapa ya, saya gak tahu ya. Yang penting ini Kak HL ini, Kak Shaila ini kayaknya ya, itu rindu keluargaku yang dulu katanya, Teman Pro 2. Memang kenapa Kak? Ya mungkin ada perubahan, atau mungkin ada yang sudah tidak ada ya di hari ini keluarganya, atau gimana mungkin ya. Yang pastinya ada momen gak enak ya yang terjadi di sekarang ini. Sama juga seperti Faiza nih, Teman Pro 2 nih. Kalau dilihat apa sih yang dirindukan, aku pun sama gitu ya, merindukan satu formasi keluargaku yang utuh gitu. Kenapa? Karena kan ayahku sudah tidak ada ya, Teman Pro 2, sudah dari tahun 2022. Tapi aku berpikir lagi saat tahun 2022 kalau boleh bisa gak sih diubah gitu ceritanya gitu ya. Diubah ceritanya, aku hidup gitu sampai detik ini. Kenapa? Karena dia tuh dari dulu, Teman Pro 2, pengen banget punya anak laki-laki ya. Dan aku tuh punya sebetulnya adik laki-laki, tapi memang Tuhan tidak terkenankan juga untuk hidup lama. Jadi ya udah gitu, dia pergi duluan saat baru dilahirkan. Dan 2022 ya, aku sudah tidak ada juga. Dan itu yang membuat apa ya, aku pikir ya, saat aku punya anak laki-laki sekarang, kayak coba kalau ayahku ada gitu ya, mungkin dia akan senang punya cucu laki-laki begitu. Tapi itu yang namanya kehidupan ya, Teman Pro 2 ya. Kita cuma bisa punya keinginan, kita cuma bisa punya harapan, tapi kita kembali lagi ke takdir Tuhan, yang Tuhan mengizinkan jalan itu atau tidak gitu. Jadi ikut semua sedih deh Faiza di malam hari ini, Teman Pro 2. Tarik nafas dulu ya, boleh ya. Dan untuk kamu mungkin yang pengen ikut cerita malam Teman Pro 2 di malam hari ini, boleh banget ya. Satu topik yang tadi udah aku share di Instagram, boleh kamu ramaikan juga, Teman Pro 2. Atau mungkin tadi Kak Shaila tadi yang lagi dengerin juga di malam hari ini, boleh ikutan cerita lagi kenapa gitu ya. Mungkin keluarganya yang dulu tuh seperti apa, boleh. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan semoga Faiza bisa menemani malam harinya kamu ya, semuanya ya, Teman Pro 2 ya. Oke deh, setelah ini Faiza masih kembali lagi, tentunya masih di cerita malam ya. Masih di 90,1 tentunya, Teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Kembali lagi dari Jalan Tosang Kapura nomor 23 Jayapura Taman Pro 2D. Cerita malam karena sudah di pukul 22.37 waktu Indonesia Timur Taman Pro 2.
1: Yang ku miliki sempurna semua yang ku kasihi.
0: Sambil ditemani sama lagu Adna Oikon ya Taman Pro 2, Kisruh Cinta menemani di pukul 22 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Itu maksudnya Taman Pro 2. Dan aku udah baca-baca lagi beberapa yang udah masuk di Instagram Pro 2 Jayapura, tentunya Taman Pro 2. Ada dari Kak Ervita, bermain sama teman-teman katanya ya. Karena topiknya tadi adalah apa sih mungkin yang kamu kangen ya, apa yang buat kamu kangen di masa kecil kamu gitu Teman Pro 2. Nah itu, bermain sama teman-teman dari Kak Ervita mungkin ya. Hidupnya cuma main aja kalau masa kecil tuh ya. Aku juga sama, semua deh kayaknya semua anak kecil tuh mikirnya pasti main gitu ya. Dan ini didukung juga sama Kak Eca, Teman Pro 2. Kak Eca bilang katanya gak mikir apa-apa, cuma main aja kerjanya. Beda ya Kak ya sama sekarang ya. Sekarang ya, tanggung jawab makin banyak gitu ya. Makin besar tuh makin Teman Pro 2. Kamu yang dulu mungkin bilang SMA itu udah pengen cepet kuliah aja deh biar enak. Tidak sayang. Terus yang lagi kuliah, lagi mikirin skripsi, lagi mikirin tesis, bilang aduh mau nikah aja. Aduh tidak sayang gitu ya. Jawabanku hanya begitu. Tidak. Menikah itu bukan apa ya, next step dalam hidup kamu tuh sebenarnya tidak semudah itu dilakukan gitu. Malah aku selalu bilang ya sama orang ya yang kadang aduh mau nikah aja deh kayaknya pusing sekali nih mikirin tugas-tugas sekolah. Kok pikir itu nikah cuman bangun siang, makan, tidak cari uang, tidak cari banyak hal-hal, apalagi nanti kok sudah punya anak. Aduh, kalau bisa diceritakan, bisa dicurhatkan, ini kayaknya gak nyampe sampai jam 12 Teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya masa kecil itu sangat luar biasa. Dan mungkin setelah aku besar, setelah aku menjadi ibu sekarang nih Teman Pro 2, kayak relate banget. Oke, kenapa dulu aku disuruh makan? Kenapa aku disuruh tidur siang? Karena semakin kamu besar tuh untuk waktu tidur siang tuh susah banget Teman Pro 2. Jujur, betul ya? Tapi kalau kamu yang masih bisa tidur siang sih tuh salah satu inilah ya, reward lah untuk diri kamu gitu Teman Pro 2 ya. Dan begitulah cerita malam di hari ini. Tapi masih ada 20 menit lagi untuk kamu yang masih mau request, maksudnya cerita malam ya. Kalau request mohon maaf, tidak bisa. Karena program request itu di siang ya Teman Pro 2 ya. Jadi ya, cerita malam aja ya. Cerita curhat-curhat tentunya di malam hari ini sampai jam 11 Teman Pro 2. Faiza tungguin tentunya. So jangan kemana-mana ya Teman Pro 2, aku bakal balik lagi. Siap.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: FYI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

91.1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Karena sudah pukul 23 lewat 01 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Terima kasih yang sudah tadi mengikuti cerita malam di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sebagai program terakhir adalah Jazz Music, teman Pro 2. Jadi lagu-lagu akan menemani kamu. Dan Faiza nanti akan pamit di jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya semuanya untuk kamu, teman Prodo, di malam hari ini. Dan masih dari ruang dengar kamu ya, masih dijaga malam. Jangan kalau malam-malam, teman Prodo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku nggak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Hi, for your info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya, sepatu. Emang buat ada melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for yay info.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman produser semuanya. Kembali dan berjumpa lagi bareng saya Lesti di pagi hari ini. Tepat untuk edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Dan mestinya untuk satu

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. 109 worldwide.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

kita kehilangan.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

1.1 MHz teman-teman baik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Di studio pukul 6 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Pagi ini saya akan menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan sepada sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produever. Teman terbaik kamu.
3: Cukup 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga
4: dengan RRI 30 detik.
5: Pada.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik.
9: Produa FM.
10: Teman terbaik.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

Oke, Rari Pro 2 Nabi Re, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 Lesdi masih menemani kamu ya dengan sepada pagi ini. Oke, pastinya teman-teman Pro 2 sehat-sehat terus. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya kabarnya baik. Semoga yang baru bangun sudah mulai melek ya. Atau jangan-jangan mengisi rebahan sambil bilang, duh kayaknya 5 menit lagi sudah berusaha bangun. Tapi tahu-tahu sudah 1 jam berlalu gitu ya. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan anak muda, yaitu kebiasaan ketika bangun pagi. Kalau alarm berbunyi, biasanya apa sih yang pertama kali kalian lakukan? Langsung bangun dan beres-beres, atau justru mengambil handphone?

handphone, buka media sosial, cek chat, lihat video, baru kemudian sadar kalau waktu itu sudah mepet. Nah, buat sebagian anak muda, bangun pagi memang itu bukan perkara mudah ya. Setelah tidur semalaman, rasanya kasur itu seperti punya gravitasi ekstra kuat. Apalagi kalau malam sebelumnya tidur terlalu larut karena belajar, bermain game, menonton film, atau scrolling media sosial. Tapi sebenarnya, untuk nomor 2, kebiasaan setelah bangun tidur bisa mempengaruhi suasana hati kita sepanjang hari. Bangun lalu langsung memain handphone selama puluhan menit itu bisa membuat kita semakin sulit beranjak dari tempat tidur. Nah, sebaliknya, kalau kita mencoba bangun, merapikan tempat tidur, minum air putih, mencuci muka, lalu melakukan sedikit peregangan, tubuh itu bisa terasa lebih siap untuk memulai aktivitas.

Jadi teman-teman Prodio, bukan berarti kita itu harus langsung menjadi manusia yang paling produktif produktif sejak membuka mata. Ya santai saja, yang penting jangan sampai alarm berbunyi berkali-kali sampai akhirnya kita bangun dalam keadaan panik karena terlambat sekolah, kuliah, atau bekerja. Nah sobat Prodio, kalau kamu sendiri termasuk tipe yang mana? Tipe sekali alarm langsung bangun, atau alarm pertama untuk zones, alarm kedua masih sounds, alarm ketiga baru mulai negosiasi dengan kehidupan, atau bangun pagi tetapi 5 menit pertama langsung buka handphone? Oke teman-teman Prodio, apapun kebiasaan kalian, yang penting mulai sekarang coba perhatikan rutinitas pagi. Karena pagi yang baik tidak seharus sempurna. Cukup dimulai dari kebiasaan kecil yang membuat kita lebih siap menjalani hari. Oke, teman-teman Prodio, jangan lupa bangun pagi bukan cuma soal membuka mata, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari, tetap bersyukur. Dan semoga pagi kalian menyenangkan, aktivitas lancar, dan jangan lupa sarapan kalau memang sudah waktunya. Lesti masih tetap stay menemani kamu dengan sepeda, tetap semangat dan tetap jadi versi terbaik dari diri kalian. Sampai jumpa teman-teman Prodio. Sampai jumpa apa nih? Enggak ya, Lesti belum pamit ya. Maksudnya sampai jumpa bakal Lesti menemani kamu dengan lagu-lagu favorit.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

dari Fajar. Kadang kita sudah saling sayang, saling memahami, bahkan mungkin sama-sama tahu ya kalau perasaan itu nyata. Tapi ternyata cinta saja nggak selalu cukup untuk membuat dua orang tuh bisa berjalan di jalan yang sama. Nah, jadi ada kalanya kita tuh hanya bisa menyimpan perasaan itu dalam diam, gak bisa mengungkapkan semuanya, gak bisa memaksakan keadaan, dan akhirnya hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, karena mungkin ya, manusia tuh gak tahu seluruh isi hati kita. Orang lain mungkin gak mengerti seberapa dalam perasaan yang kita simpan. Tapi satu hal yang kita percaya, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dan itulah yang membuat lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar terasa begitu dekat bagi mereka yang pernah berada dalam kisah cinta yang penuh dengan ketidakpastian. Haruskah ku lepaskan atau ku bertahan? Yuhu, lagu ini seolah mengingatkan bahwa ada cinta yang gak harus memiliki untuk bisa disebut tulus. Ada perasaan yang mungkin gak berakhir dengan kebersamaan, tetapi tetap meninggalkan makna yang begitu dalam. Mungkin hari ini kamu dan dia belum bisa bersama. Mungkin ada jarak, keadaan, atau sesuatu yang membuat kalian harus berjalan masing-masing. Tapi kalau memang pernah ada cinta yang tulus di antara kalian, biarlah Tuhan yang menjadi saksi. Karena terkadang kita gak perlu menjelaskan kepada semua orang tentang siapa yang kita cinta dan seberapa besar sih perasaan itu. Cukup Tuhan yang tahu, benar. So, buat kamu yang sudah mengingat seseorang malam hari ini, seseorang yang pernah begitu dekat tetapi kini hanya bisa dikenang, mungkin lagu ini adalah suara hati, suara dari hati yang apa ya, memang selama ini belum sempat kamu sampaikan.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli.